Yenglu uru kudingda, taibanga asum nokmi naba fangzaba, mahusa mahaki masai gonda, manglan singse asum puduna chachaba, nuza oibigi ikai tibi itauda, tamoida idom keku losaba, apikpa nonglik singda, lona lona ipau senzaba, oiridar aigi achikpa da nungolibase, tamoigi wa ama. Masigi damagni, laikol sida, tawaina kwaida na ngauzariba, kurak anisigi matau sida, aigi wari nama fe langloriba. Numit kudingi, sanazarui ehaksu, makwegi markta tinduna, lairang singi wari taduna, aigi wari suliduna.

0: ngasige han ko lo ko chari. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies sarom da do mutaram lo chari. Kol to bire sikana o gire pana.
1: Salam de gi mai bim sa na
0: cha. Mai bim bim cha. Taram lo chari bim cha. Hojik sibu kari to bire mino.
1: Sar sar to ga kolaran de chala ga sun. Isai po gan taram ne ad.
0: Let's go. Waham sini kau pung topi lese. Yam nampak nungai jay bemcang asih call topi rakpa. Ahan nuk caller suni kau. Yam nampak thakar pung top cari. Isai makuk kulol tamza geng asih kita makta di. Funny funny. Afrika ki leisavi film sida ge. Sorry senjam amu di posparani ani ke pung konjel da. Khaidem imona sayang ba amu di sorry senjam na sayang misai ni punatami asih.

August pun ini fal. Tahun tinggi tahun kumpul ini cuit gay teh. Asal itu kabui, tahun kita lam tempat main mendak kren mendak teh. Video talam tempat cuit kena bumi gay ni mungkin sampai kau.

matanda mula ko sari. Waksing ilin film sedagi. Arvin soibam setra pangamam gi apun makonjel da. Eke da ten subam na. Sayri babadi todi ahibam na sayrang bay sayama.